ka jono arni apini nanji kwada ora arni abina nunmor mananda anoko nyegi banga anoko mananda natani kan arni